0: nungen sevezamchi ozangen nungen avantavam ozangen nungen sevezamchi ozangen nungen avantavam ozangen nungen sevezamchi
1: vantana vantana ozanekaya lesavani impisi kudala zahamba Vantana vantana ozane kaya. Lesavani. Impisi kudala zahamba. Vantana vantana ozane kaya. Lesavani. Impisi kudala zahamba.